0: www.liveofm.lk. Hit up Pinova na rasa.
1: Livefm.lk.
2: Pagi Mario, kusina, tingga-tingga,
3: tingga-tingga,
2: luno mini sete.

0: LiveFM.LK.
1: Langkah dan welawa sausa pahai.
2: Sri Lanka Rhythmia Vishwa Sisara. Live FM.